Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah Warta Berita NHK World Japan, Senin 13 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran pada Minggu, sehari setelah mengumumkan berakhirnya rangkaian serangan terhadap negara tersebut selama sepekan terakhir. Dalam unggahan media sosial pada hari Minggu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan bahwa pada pukul 5 sore waktu Amerika Serikat bagian timur, pasukan Amerika mulai melancarkan lebih banyak serangan ke Iran untuk terus melemahkan kemampuan negara itu dalam menyerang pelaut sipil dan kapal komersial yang bebas